sufio apun wanyane yana siana fayanya saya to tang subin apun ting tai ting sai